sama kemarin. Hari ledem bajob galba. Maka reseknya menjai. Dunia lebagian nang baik. Ndati Allah di malik. Kali malik sen. Kesuk boda mejani udal nil alaji malik sel ajarat unda deser nagna. Wai sergi alam jai mujur kantom sergi, kantom sergi mujur unda ya marjang agalaji lamba dun jai ajarat market yang unda macandar, ak awas aja unda macandar gay. Agad nang munda don boyog gir belza sintiket al sad bu bel wachul barak do ajar tunda tesen nafisaya itonyan amadu marian.

majuk rindu tak kurang berkawan. Jam menyuri dikek yang gapan. Jam sama jam bang magane. Jam raya jam bang buntun. Abi dindo. Rantai sabai mimpi

Sebagai alam makhluk alam majen bergerak ke tinjau mabel kongai.

Bayek, zaman ada otak gajah. Bayek, tak boleh kacau cuaca, di kota kita

alikuma fara tegi dewra mojrazer jur senegal majaw xor marab jam am jibi simer adab lay simer sa bay mer ndar bi.

Kudu samba Fatma Mukhde Jagjor. Sakhiwan menyudupi emam. Sakhiwan sok nambai. Jimbi kura jam. Mainya kadang gagu kudu kumbajana.